Murithi, Marmanet, Ngarua, Kiamaina, Mokogodo, Tunyitire 92.8, Gukena FM, Gakane Gaitu. Kuma the nyanya siamu the nya, hadu hakuri ya mieu, oka oriero ibotam.